Ikitoa nine tsawel tsawel tsawel which ognemi ne moa tlak tipak tipak an mochipa tlak tipak tipak an mochika yeknikan